Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Jogging-Jogging in the Morning. Sekarang udah jam 7 lebih 27. Dan ya, udah masuk interval kedua seperti yang Abi janjikan di awal. Abi mau spill berita update seputar Sukabumi. Kita masuk ke ini Insan Muda apa ya? Seputar yang ada di perhutanan. Nah, yang dikutip dari sukabumiupdate.com, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Sukabumi memberikan penjelasan terkait keluhan sejumlah penyadap getah pinus mengenai besaran harga yang diterima petani sadap di lapangan ya. Kenapa nih? Kenapa ada sadap-sadapan ini? Hello, Kepala Resort Pemangkuan Hutan atau KRPH amin ya, Hanjuang Barat, Nugraha Eka mengatakan harga penerimaan getah pinus dari penyadap saat ini berada pada kisaran Rp4.000 hingga Rp5.600 per kilo. Nah, perbedaan nilai yang terima penyadap dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kualitas getah hingga biaya operasional pengangkutan dari lokasi sadap menuju tempat penampungan getah. Halo, ini kok ada dunia sadapan gini? Gak resmi kah ini? Aduh. Menurutnya dalam proses pengumpulan getah, terdapat biaya tambahan yang harus ditanggung sesuai kondisi medan dan juga sistem pengangkutan yang digunakan. Beberapa lokasi memerlukan ongkos pikul maupun biaya armada pengangkut seperti engkreg, kalau gak salah dibacanya gitu, untuk membawa getah dari kawasan hutan menuju TPG. Nugraha mengakui pada masa lalu sempat terjadi kondisi di mana tarif dasar yang diterima penyadap berada di bawah Rp4.000 per kilogram. Namun menurutnya kondisi tersebut sudah mengalami perubahan setelah adanya penyesuaian tarif penerimaan getah. Nah, selain pendapatan dari hasil penyadapan getah, perhutani menilai kemitraan dengan masyarakat juga memberikan manfaat lain berupa akses pengelolaan lahan melalui program kemitraan kehutanan. Dalam skema tersebut juga sebagian penyadap memperoleh kesempatan menggarap lahan hutan untuk kegiatan pertanian. Nah, kalau penyadapnya ini yang tergabung dalam kemitraan kehutanan dapat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian tidak semua penyadap mendapatkan lahan garapan karena disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan kawasan. Nah, gitu untuk penyadap itu sebenarnya bukan yang dari luar perhutani itu juga. Terkait transparansi harga, perhutani mengaku telah memasang informasi tarif penerimaan getah di sejumlah tempat penampungan getah atau TPG agar dapat diketahui langsung oleh para penyadap. Nah, seperti itu. Nugraha juga menegaskan bahwa dalam pola kemitraan kehutanan, penyadap bukanlah penjual getah pinus, melainkan mitra kerja perhutani yang menyetorkan hasil sadapan. Pasalnya pohon pinus yang disadap merupakan aset milik perhutani. Nah, jadi ini bukan di luar perhutani ya, Insan Muda ya. Jadi sebenarnya ini tuh yang udah mitranya juga gitu ya. Jadi udah ada asetnya juga milik perhutani sendiri seperti itu. Jadi jangan sampai salah mengira ya. Awalnya Abi ada salah perkiraan di situ. Kena clickbait, clickbait. Berarti sudah ini ya. Ada apa sih namanya? Tadi kan ada 4.000 sampai 5.000 gitu ya kan. Untuk harganya per kilo seperti itu sama udah. Tergantung apa ya, ini lebih ke tergantung pelaksanaan kayak gimana gitu ya kan, karena kan variatif juga ya kalau getah itu, apalagi kalau misalnya tahap-tahap ini beda-beda gitu. Jadi bisa 5.000, paling tinggi bisa 4.000 seperti itu ya. Ini semangat-semangat aja untuk para pejuang yang apa namanya, yang mencari nafkah pagi ini ya, untuk apa disebutnya,

yang ngumpulin getah itu penyadap gitu ya. Ini penyadap itu ya penyadap yang ngumpulin getah-getah gitu, insang getah. Karena kan harganya rendah juga kan, ini 4.000 seperti itu. Whatever you do and whatever your activity, semoga diberi kelancaran dan juga ya jangan lupa juga untuk bersyukur ya dengan apa yang kamu punya, karena emang mencari pekerjaan itu tidaklah semudah yang apa kita kira.

Oke, masih bareng Abin Samuda di jogging. Sekarang udah masuk interval kedua di jam 8:08. Udah nyampe tempat kerja, udah nyampe sekolah, udah nyampe tempat kuliah. Ya, udah mulai jualan. Moga Lis Manis yang jualan ya. Pokoknya, dan saya orang sehat pokoknya. Yang mungkin sedang dalam perjalanan, masih sarapan atau masih bengong ya. Isi dulu energinya ya dengan lagu-lagu favorit pilihan Abi juga ya. Kalau misalnya kamu nonton live Abi juga boleh. Mungkin request-request cuma lagunya lagu yang ngebeat aja ya. Lagu-lagu DJ, lagu-lagu ngebeat gitu, seperti itu. Insan muda ya. Ini Abi up lagi terkait berita lokal terkini yang masih Abi kutip dari sukabumiupdate.com. Kemarin Abi sempet apa ya, lewat di FVP ada dua orang ya yang tabrak kereta api. Yang gimana ini dia ini ya nerobos ya, nerobos rel kereta api. Jadi gini sama muda, ada dua perempuan korban kecelakaan antara sepeda motor dan kereta api ya. Kereta api Parango di perlintasan rel Benteng Kota Sukabumi sempat mendapatkan penanganan intensif dari tim medis, namun kondisi keduanya yang sudah kritis saat tiba di rumah sakit membuat upaya penyelamatan tidak berhasil. Dokter jaga instalasi gawat darurat atau IGD RS Islam Ashifa Kota Sukabumi, Eva Tantika, mengatakan kedua korban datang dalam kondisi tidak sadar dengan luka berat akibat benturan keras. Korban berinisial MA 26 tahun tiba di IGD sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saat diperiksa, korban mengalami penurunan kesadaran disertai pendarahan dari kepala dan telinga serta mengalami cedera di beberapa bagian tubuh. Sementara korban lainnya SR 16 tahun ya. Oh, masih kecil ini. Masih anak remaja lah ya, 16 tahun. Ini datang dalam kondisi kritis, selain mengalami penurunan kesadaran, korban diketahui menderita patah tulang akibat kecelakaan tersebut. Menurut Eva, kedua pasien langsung mendapatkan tindakan kegawat daruratan setibanya di rumah sakit. Bahkan dokter spesialis saraf turut dilibatkan untuk menangani cedera serius yang dialami korban. Ngeri banget ya. Meski berbagai tindakan medis telah dilakukan, kondisi salah satu korban terus memburuk. Korban mengalami penurunan saturasi oksigen, henti napas, hingga henti jantung sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara korban lainnya ya, dinyatakan meninggal dunia dahulu pada pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan medis, kedua korban mengalami pola cedera yang hampir serupa, yakni luka berat di bagian kepala, lengan, dan kaki. Keduanya juga mengalami pendarahan dari mulut dan telinga akibat benturan keras. Insan muda ya. Ya, kejadian ini terjadi di perlintasan liar yang sampai jadi ada kalau di perlintasan liar itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada palang keretanya atau biasanya ya mentok-mentok kayak ada jalan apa ya buat satu motor doang gitu buat lewat, tapi kan yang kayak gini harus jadi perhatian penuh juga ya. Ini kan perlintasan liar, kadang dengan kesadaran pun kita tetap bandel gitu ya kan, jadi sampai bandel gitulah ya. Lagi ini gak ada palangnya gitu. Moga aja nih perlintasan-perlintasan liar di jauh-jauh rel kereta api itu udah gak ada gitu ya kan. Soalnya ya takutnya kayak gini lagi gitu ya kan. Dan kejadiannya di Kampung Benteng Brunei, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wardoyo, Insamuda, Kota Sukabumi, Kamis kemarin ya, sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Sepeda motor Yamaha Rex King ya dikendarai MA dan membonceng SR terserempet kereta api Parango nomor 225A relasi Sukabumi Bogor saat melintas di perlintasan tersebut ya. Dan mereka tuh kepental gitu Insamuda sekitar 10 meter ya. Makanya itu luka berat dan juga bisa bilang benturannya cukup keras, makanya itu sampai telinga keluar darah gitu Insamuda. Moga aja korban ditempatkan yang terbaik di sisinya ya, dan juga semua amal baiknya diterima semuanya dan juga ditempatkan di atas orang beriman. Dan hati-hati di jalan ya, jangan sampai menerobos palang kereta ataupun bahkan kalau misalnya perlintasan liar, lihat kanan kiri dulu gitu ya kan, jangan sampai
ada yang pakai headset tuh, biasanya kan ada pakai headset tuh ya. Jangan pakai headset ya, ntar fokus kamu teralihkan.

Ya, live while we're young, insan muda ya. Kita akan selalu muda ya, dan ketika kita menjalani hidup dengan bahagia, just live your life, okay? Jangan sampai dibawa beban, jangan sampai dibawa bimbang juga, okay? Just like go crazy, crazy, crazy. Dan saatnya Abi bacain komentar saya kamu insan muda. Ya, udah jam 8:41. Di sini ada Fitri Haryati dari Cikaret. Mau saya, hari ini mau pergi ke pasar, orang tua sama anak tercinta. Oh ya, hati-hati ya di jalan ya. Saya spesial buat anakku dan suami dan Abi Met pagi. Wasalik juga Andika hadir, Tumiam Virgo juga, Wanagiri hadir, Itnai juga, Bang Abi. Assalamualaikum, salam Gunung Cepu, Sindang Kasih, Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Dari Abah Waisel juga, Gianyar Bali hadir, jogging. Assalamualaikum, salam, selamat pagi Kang Abi. Salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dari Rahman Diski juga, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Dari Bobo juga jogging. Dari Amir Udin juga, selamat pagi Radio NBS FM Sukabumi dan krunya. Dari Bobo juga, assalamualaikum, salam Kang Abi Raga monitor dari Kota Medan. Dari Nuwasta juga, jogging mat pagi Kang Abi dari Nurma Kota Purabaya. Caming Mustika juga, salam rahayu di Abi Raga, salam pelanggan ikutan monitor, makaci mat tugas. Oke, tim Aci dari Dumayanti juga ya, hadir warga Stabat Langkat Semut. Dari Gusti Gede Loka Biantara juga Tabanan Bali hadir. Dari Eli Agustin Coy juga nih ya, assalamualaikum, salam, selamat pagi Mas Abi Raga Pekarungan Sukodono Sidarjo hadir. Dari BTK kemarin juga jogging hadir Taman Medan City. Makasih Kang Abi sing handsome, selamat sehat dan bahagia di Jumat Barokah ini. Matugas dan terima kasih. Thank you dari Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Abi, Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans radio semuanya aja buat Mas Abi, semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke, okay, thank you ada CCH di Facebook yang di Instastory. Mungkin yang request nanti di jam 9 aja ya, di acara Indonesia 1 aja, karena ini udah di penghujung acara juga, di acara jogging. Jadi untuk acara request-request lagu Indo di jam 9 aja ya. Dan sebelum closing, Abi punya ini something interest ya buat kamu insan muda. Ada kabar baik nih, khususnya warga Sukabumi dan sekitarnya, karena Apotek Indomedika dibuka kembali. Nah, Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan juga keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan juga tersedia vitamin, alat kesehatan, serta kebutuhan kesehatan harian lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Dan Agis Aset, Abi yang bertugas di sini izin pamit ya. Maaf kalau ada salah kata. Dan see you again. Adios. Have a nice day.

Okay, and so we're disiarkan langsung dari Sumbang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, selamat pagi insan muda. Senang banget nih ya. Di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, Cika bakalan temenin kamu nih insan muda. Seperti biasa ya, selama beberapa jam ke depan insan muda sampai dengan jam 11 siang nanti di acara NBS Indonesia Satu Aja. So, buat insan muda nih yang pengen request lagu Indonesia favoritnya ya, yang lagi galau, yang lagi bahagia, yang lagi kasmaran, yang lagi sedih, boleh banget ya langsung aja berkumpul di sini insan muda. Komen-komen pengen request lagu apa dari penyanyi siapa, tapi pastiin lagunya atau penyanyinya penyanyi Indonesia ya. Dan sambil nemenin kamu insan muda, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu buat kamu. Jadi stay tune terus and enjoy the music.

Wow, kalau ngedenger lagu ini tuh insan muda ya pasti keinget sama sinetron legend ya, Mermaid in Love. Yang dimana sekarang tuh nih insan muda para pemainnya tuh udah satu persatu ya mengarungi kehidupan berumah tangga nih. Dan sebentar lagi nih yang lagi rame juga nih bakalan ada Jennifer Copen dan juga Justin Hubner ya, yang akan melangsungkan pernikahannya nih dalam beberapa hari ke depan. Dan by the way nih, kali ini waktunya Chika buat bacain requestan dari kamu ya. Salah satunya tadi dari Lacoste Albert yang pengen request lagunya Pas Band yang Kumarindu. Oke deh, lagunya juga aman ya, udah Chika siapin buat kamu. Next nih insan muda, di sini juga tadi tuh ada yang pengen request lagu Hachu ya dari Kasria Selalu sama Salsa Bila. Oke deh, next nih insan muda, ada Asep Saipudin juga nih yang pengen request lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Aduh, gak tau kenapa ya kalau ngedenger lagu ini tuh bawaannya tuh pengen nangis dan juga jadi keinget sama seseorang yang sekarang udah mungkin jauh ya dari kita semua. Next, ada juga nih dari Kaninda yang pengen request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Kayaknya insan muda 4 lagu dulu aja kali ya Chika puterin buat kamu. Abis ini Chika bakalan bacain lagi requestan lagu lainnya buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus and enjoy the music.

Okay, semua dia 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu di Indonesia satu aja ya. Dan kali ini Cikan mau kasih kamu informasi ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone nih. Nah, di Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana mau tukar tambah bisa ya. Mau cicilan juga bisa, kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone baru ya, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel.

Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi number one hits music station. Halo Insan Muda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih pada semangat ya. Apalagi ini masih pagi loh, harus semangat, semangat Insan Muda. Dan kali ini jika bakalan kembali bacain requestan dari kamu Insan Muda, karena di sini wow luar biasa banget ya, banyak juga yang request nih Insan Muda. Sampai ini tuh antriannya luar biasa sekali ya. Next ini ada dari Kak Na.yes, pengen request lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati. Terus juga di sini tuh ada dari Kak Eka ya, pengen request lagunya Sipan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Next juga nih Insan Muda Kak Aruna, pengen request lagunya Raim Laude, Ikro. Bener banget lagunya deep banget ya Insan Muda. Dari Kak Sarah Siva Dilainya juga nih pengen request lagu Andaikan Kau Datang dari Anmes. Dan satu lagi nih dari Mami ya, yang pengen request lagunya Ini Adalah Cinta by Archie Widianto. Dan sebelum Cika puterin lagu nih Insan Muda, Cika tuh mau kasih info dulu buat kamu nih yang butuh tempat yang pas ya, buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movie Flex. Kenapa sih gitu kan ya? Harus OG Sukabumi yang wajib jadi pilihan utama, karena nih di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, terus juga dagingnya juicy lucy ya, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya, datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movie Flex sekarang juga.

Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Kali ini juga bakalan kembali ini buat bacain requestan dari kamu. Salah satunya ini tuh ada requestan dari Kak Muza ya, yang pengen request lagunya Afghan featuring Raisa, yang percayalah. Ada Kak Zulfami juga ini pengen request lagunya Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Terus tadi ada yang pengen request lagunya Kendrick ya, Masih Seperti Dulu. Terus juga dari Bunda nih pengen request lagunya Rosa, Kepastian. Dan satu lagi tadi tuh ada yang pengen request lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Waduh, lagu-lagunya juga nih pada asik-asik banget nih ya, sampai bingung cika tuh ya kalau misalkan ngedengerin lagu, mana ya lagu yang paling bagus, yang paling enak, karena semuanya enak banget Insan Muda. Nah, daripada bingung, yuk langsung aja kita dengerin ini. Enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di

Oke, so udah gak kerasa nih ya, udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika. Sorry to say juga kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa ya untuk selalu bahagia. Cika pamit, insan muda. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Kak Kevin. See you next time and bye-bye.

Miliki only one 92.3 MPS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang, selamat udah, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin di hari Jumatnya di FYP Boya Page. Dan selamat 3 jam ke depan di Samudra Kevin. Di sini temenin kamu dengan lagu-lagu enak tentunya untuk temenin kamu dan siang harinya kamu. Dan informasi viral bakalan Kevin spill di sini. Dan buat Samudra, jangan pindahin frekuensinya kamu. Di Samudra kita bakalan seru-seruan bareng di sini di waktu makan siangnya kamu.

Looking only one 92.3 Bears FM Sukabumi's number one hits music station. Dan insya Allah kamu masih Kevin temenin di FYP Power Page. Dan insan muda jangan lupa buat makan siangnya juga. Siap-siap juga buat insan muda yang berkaum muslim untuk para perayaan salat Jumatnya kita ya. Dan di sini insan muda, buat kamu yang suka ngelewatin rel kereta api, insan muda perlintasan kereta, kalau sekiranya udah ada palang itu harus berhenti karena ya bahaya juga insan muda. Memang kereta api ini nggak bisa berhenti kayak mobil ngerem, motor ngerem, enggak insan muda. Memang resikonya juga kalau misalnya kita ketemper gitu kan, tertemper kereta itu bisa lumayan berdampak ya dan berbahaya insan muda. Ini ada kabar juga nih, insan muda di Sukabumi ada dua wanita yang terseret kereta api sampai 10 meter jauh banget insan muda. Jadi insan muda, dua orang wanita yang sedang berboncengan ya sepeda motor tewas setelah tertabrak kereta api di perlintasan liar di Kecamatan Wardoyong, Kota Sukabumi. Dan kedua korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia insan muda. Dan Kasih Humas Polres Sukabumi Kota Ibda Ade Ruli juga mengungkapkan kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan JPL kilometer 55 Kampung Benteng Brunei RT 5 RW 9 Kelurahan Benteng Kecamatan Wardoyong Kota Sukabumi. Dan peristiwa ini tuh terjadi di hari Kamis siang insan muda kemarin ya. Kedua korbannya itu Murni Anjani berumur 30 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Kampung Cikaret, Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Sementara rekannya bernama Cici Ramawati berumur 17 tahun, insan muda warga Babakan Garung ya, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dan berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, kecelakaan itu bermula saat kereta api yang diawaki oleh masinis berinisial MP dan asisten masinis yaitu GD itu tengah melaju dari arah Sukabumi menuju Bogor. Dan secara ngejutin nih, sepeda motor yang dikendarai korban itu mendadak melintas dari arah bawah tiba-tiba banget nih. Makanya kalau lewat kereta itu memang harus tengok kiri kanan nih samuda, apalagi yang gak ada pelangnya. Itu beneran harus lihat kiri kanan loh samuda, karena nyawa kita itu sangat berarti. Nggak ada serepnya masalahnya samuda. Dan akibat jarak yang sudah terlalu dekat juga, benturan keras pun ya nggak terhindarkan. Sepeda motor korban langsung tertabrak sampai terseret sejauh kurang lebih 10 meter ya dari titik lokasi benturan. Warga sekitar juga yang berada di lokasi langsung bergegas memberikan pertolongan. Nah, usai kejadian ini pihak kepolisian bersama warga langsung mengevakuasi kedua korban yang mengalami luka berat ke rumah sakit Asyifa Sukabumi untuk mendapatkan penanganan medis.

usah. Kalau udah ketemper nyawa juga taruhannya, siapa yang repot nanti? Keluarga juga nanti yang ngurusin kita. Yang pasti insan muda kita harus selalu aware sama keselamatan kita, ya kan? Karena memang nyawa itu gak ada cadangan ya insan muda. Jadi jangan sampai kita mati dengan keadaan yang konyol.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Assalamualaikum, kamu lagi cari HP baru? Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di karena kamu mau butuh tambah bisa yang samuda, mau cicilan juga bisa, dan kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21-621. Senang ngebelanja di si Mastel. Oke, dan insan muda, kita sebagai manusia itu kan ya selain makan, kita juga harus membuang sisa makanan kita yang muda. Dan itu harus rutin. Kalau sekiranya tiba-tiba kayak, aduh kok aku udah 2 hari gak BAB ya, aku 3 hari gak BAB ya, itu ada yang salah yang muda sama kesehatan kamu ya. Juga kesehatan lainnya itu tuh harus diperhatikan. Insamu ternyata buang air besar itu tuh enggak sesimpel ya kayak kamu ke toilet buang air besar selesai. Enggak, insamu dah. Karena ini ada kabar, insamu di Hong Kong ada seorang wanita, dia tuh mengedan terlalu keras pas lagi BAB dan sampai ingatannya itu hilang, insamu dah. Dia sampai hilang ingatan 10 tahun loh. Lama banget. Nah, awalnya si wanita itu ngalamin sembelit lebih dari 2 minggu, insan muda. 2 minggu itu waktu yang lama. Namun setelah ngejan keras di toilet, ia keluar dalam keadaan bingung juga, dan dia tuh gak mampu mengingat berbagai kejadian penting dalam hidupnya selama 1 dekade terakhir, insan muda. Jadi dia tuh lupa ingatan tuh ya 10 tahun. Ibaratnya kamu misalkan berumur 20 tahun nih, insan muda. Nah, ingatan kamu tuh adanya di 10 tahun yang lalu, berarti kamu waktu umur 10 tahun, sisanya hilang sisa muda. Waduh, ngeri juga ya. Dan dokter itu mendiagnosanya yang ngalamin Transient Global Amnesia atau TGA dan gangguan memori sementara yang cukup langka. Tapi untungnya nih ya, sekitar 8 jam kemudian seluruh ingatannya kembali pulih seperti semula. 8 jam ya sisa muda ngangong-ngangong ya. Ini kalau misalkan dia nongkrong di 8 jam itu, terus dia ada yang nyapa kayak, eh siapa kamu? Dianggap sombong gitu. Tapi ngeri banget gak sih samudera keluarganya ya kan, walaupun cuma 8 jam kayak, lah kok bisa sampai lupa ingatan gara-gara ngeden terlalu keras ya. Ini ngeden sampai pakai tenaga dalam kayaknya. Soalnya 2 minggu sembelitnya. Ah, kurang makan sayuran ini, kurang makan serat, jadinya susah buat BAB. Dan buat samuda nih, jangan sepele ini ya, hal-hal seperti ini. Samuda kecil, tapi kalau misalkan terjadi seperti ini kan ngeri-ngeri juga ya samuda. By the way, kamu masih Kevin temenin di sini. Sementara Kevin bakalan cut lagi dengan beberapa tracknya untuk kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Hai Insan Muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitasnya kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10.000-an aja ya. Es krim cuma 5.000-an, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dari si dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10.000-an aja ya. Ingat, mulai dari 10.000-an. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak juga dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Looking only one 92.3 best FM suka bumi number one hits music station dan insya Allah kamu masih Kevin temenin di Happy Boy Page dan gak kerasa sekarang udah jam 13:41 menit ya di siang harinya kamu. Dan si Kevin bakalan bacain dulu nih sama udah saya yang udah masuk di Instagramnya NBS, di fanpage-nya juga, yang udah menyapa insan muda lainnya ya. Hold on, Kevin di sini buka dulu insan muda untuk Instagramnya. Di sini ada dari Nurul Hasanah yang katanya selamat siang Bang Kevin dan insan muda semua, jangan lupa buat makan siang ya, semoga bahagia untuk hari ini, amin. Dan lanjut lagi di sini ada Neneng Ratna juga nih yang katanya hai Kak, halo, ada Peach World, ada Eslinda juga, ada Sepia, Wasmi Kamaling, halo Wasmi Kamaling, selamat siang juga nih. Cahaya Indah juga selamat siang Kareni, ada Likyu, Ike, Aung Yanlin, We Are One juga selamat siang. Dan kita bakal beralih sama udah ke fanpage dan di sini ada akun dengan username Eli Agustin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kevin, aku dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Selamat siang juga di sini Bang Ketut. Sujiana, ada Kacame Mustika, selamat siang, salam rahayu adik Kevin. Aku dari Sempangan Gianyar hadir ikutan monitor. Terima kasih Bang Cameng, yang ada. Siapa lagi nih? Fitri Haryati dari Cikaret, terima kasih hai buat kakak cowok aku, sayangnya buat anakku tercinta dan paling sayangnya buat suami aku Irwin ya, yang sekarang kerja di Brunei. Amiruddin juga selamat siang, ada Abah Weisel juga selamat siang. Waalaikumsalam ya, yang katanya selamat sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih Abah Weisel, ada Katumi Virgo juga dan Isa Mudi, terima kasih banyak di sini yang udah gabung. Ya udah stay tune bareng Kevin, yang udah kirim salam juga. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin yang mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu di siang ini, Isa Mudi. Dan untuk closing song, Kevin puterin lagunya dari Gia Indrawari. Bye-bye.

Look only one, 92.9 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang, selamat datang, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin, teman kamu di Fresh Music Friday di hari Jumatnya. Dan Kevin bakal spill lagu-lagu terpanas di minggu ini, sama ada lagu-lagu terbaru di NBS Radio, termasuk lagu yang rilis baru-baru ini, sama ada termasuk hari ini juga ya. So, buat semua jangan kemana-mana, so station.

Oke, Lemon 92.9 BSFM, suka bumi senambuan, hits music station. Dan di samudera kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday ya. Dan kali ini Kevin bakal kenalin kamu sama salah satu lagu Indo Listrik. Dan dia adalah salah satu jebolan talent show di bawah naungan Pop Music Indonesia. Ada Nake setengah hadir, dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu Nagai tentang setengah hadir, ya muda. Ya, hadirnya itu setengah-setengah. Karena apa? Karena ya orang yang kita inginkan itu gak menginginkan kita. Dia pengen hubungannya itu tetap situationship aja. Jadi kayak ya udah, gak ada hubungan di sana. Kayak, tapi sakit gak sih? Sampai buat kita yang pengen kepastian, pengen kejelasan, tapi kita cuma digantungin kayak gini aja. Wah, rasanya mending nyerah aja gak sih kalau kayak gini? Karena dianya udah setengah hadir. By the way, lagunya udah dirilis dari 9 Juni Samuda, dan kamu bisa dengerin lagu-lagu Nakei di sini dan cara requestin lagunya ya. Dan yang mana Samuda, Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu. Dan ini dia Nakei di bawah naungan Popus Music Indonesia dengan lagu barunya berjudul Setengah Hadir sebagai new entry for this week.

Swing dari Lekong, Sweet 2AM. Dan assalamualaikum mas Kevin, temenin di sini. Di mana lagi dong kalau bukan di Fresh Music Friday. Yuk, dan di sini Kevin bakalan spill dulu dong soal toko handphone yang paling recommended di Sukabumi. Buat kamu yang lagi cari HP baru, Isa Muda ada semacam solusi buat Isa Muda yang ingin ganti handphone ya. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu juga bisa cicilan 0% asuransi hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Semasa juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, power bank, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadian nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Semastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Semastel. Okay, dan kita lanjut preview lagi deh Samuda ya, lagu-lagu terbaru di NBS-nya. Dan kali ini ada line up baru dari Wesley Slonge Samuda, dan ini dari Love Don't You Know.

0: Ya, dan judul lagu dari Love ini ngebahas tentang refleksi diri saat dihadapkan pada perpisahan gitu loh. Kayak mirror.
1: Gila, mirror.
0: Jadi sadar ketidaksempurnaan yang kita punya dalam proses melepaskan seseorang. Dan lagu itu adalah bentuk penerimaan juga, bahwa terkadang akhirin hubungan ini adalah keputusan terbaik loh bisa muda, daripada terus memaksakan sesuatu yang lagi berjalan. Kayak kamu tuh sama dia tuh udah beda frekuensi, beda arah, beda jalan, beda cara mencintai, beda cara berkomunikasi. Pokoknya udah beda banget, udah susah banget buat bersatunya. Dan setiap hari tuh kayak sakit terus sama muda. Kamu mendingan sakit terus setiap hari atau sakit sekali tapi sangat menyakitkan? Mendingan sekali aja tapi menyakitkan sih, sama sekaligus refleksi diri juga buat kita. Daripada kita sakit-sakitan setiap hari tapi tetap maksain buat bersama gitu. Kalau kamu gimana sih, udah masih tetap setia dan berharap suatu saat bakalan kembali pulih cintanya, atau kamu tipikal orang yang langsung cut off dan menyudahi hubungan yang sekiranya udah toksik, udah gak bisa dijalani? Dan di sini Samudra Kevin bakalan puterin deh untuk lagu lengkapnya ya. Jadi buat Samudra jangan kemana-mana. Ini dia untuk lagunya, udah bisa kamu requestin ya sebagai new entry for this week.
2: New entry for this week.

The Lucky Only One, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda, sekarang udah jam 15.45 nih, cepet banget ya, waktu berlalu, gak kerasa Nisa Muda. Dan di sini Kevin harus untur pamit dari ruang dengar kamu ya. Tapi sebelum Kevin pamitan, Kevin mau kasih informasi dulu nih buat insan muda yang mau nongkrong tapi kamu bingung harus kemana. Nah, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap-lengkap. Misal muda, lengkap banget lah buat yang nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan sausnya melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga ada di dimsum yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribu, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat ya, mulai dari 10 ribuan. Ya pasti fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Dan insan muda Kevin di sini harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all yang udah stay tune ya. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin yang mulu dari semua deh. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 NBS FM, Sega Bambis number 1 hits music station. Halo, selamat sore insan muda. Udah kenal belum ya sekarang sama suaranya? Gak apa deh, kayaknya perkenalan lagi ya. Aku Sus Pika nih yang bakal nemenin insan muda selama 3 jam ke depan di prime time. Jadi Sus Pika bakal ngasih tahu update terbaru di kota Sukabumi dan juga ngasih tahu traffic di kota Sukabumi nih. Tapi for your information nih, kalau Sus Pika lagi live TikTok di NBS FM Sukabumi. Jadi yang mau tahu ya, siaran langsungnya kayak gimana, siaran radionya dong maksudnya. Siaran radionya kayak gimana, langsung aja gabung ke live-nya. Karena kalau di live pun bisa langsung request lagu, nanti Sus Pika langsung puterin juga. Jadi sambil nunggu update-update di Sukabumi, sambil dengerin lagu-lagu juga. Nah, lagunya juga bebas. Mana tahu insan muda sukanya lagu yang A, yang satu lagi yang B, yang satu lagi yang C gitu. Langsung aja direquestin di Instagram ataupun di Facebook ataupun di live TikTok tentunya. So, Sus Pika bakal di sini menunggu insan muda dan juga ngasih tahu kabar-kabar ke insan muda ya. Tapi untuk itu ada opening songnya dulu. Nih ada Flashlight.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Insan Muda, masih sama Suspika juga di Prime Time. Dan sekarang Suspika mau update dulu nih, kira-kira di kota Sukabumi lagi macet atau justru lagi lancar-lancar aja ya. Tapi tadi sih kalau Suspika di jalan kayaknya agak-agak lancar gitu, tapi gak tahu ya kalau jam-jam sekarang gitu. Nah makanya kita cek dulu nih. Oke, so far kayaknya gak begitu banyak macet ya, paling emang padat aja. Karena mungkin sore hari orang lagi pada pulang kerja, pulang kuliah, atau ya pulang beraktivitas, atau juga mungkin ada yang baru keluar karena mau malam Sabtuan. Agak aneh ya malam Sabtuan. Kita lihat di titik yang macet dulu deh. Oke, di jalan dekat Mochi Ahmadiyani ya. Nah di sana memang macet dan juga padat ya di sana. Sepertinya emang jarang-jarang kalau di sana itu gak macet. Entah kenapa setiap Suspika cek maps juga memang selalu macet ya di daerah-daerah sini dekat dengan lampu merah yang perempatan antara Warkos dan juga antara yang ke bawah ke kanan ke kiri. Nah di sana tuh selalu macet. Entah ada apa ya, tapi ya memang seperti itulah kondisinya. Oke, kita maju ke arah City Mall. Nah di depan dengan Optik Melawai ataupun City Mall Sukabumi juga sama nih macet. Rata-rata sih biasanya kalau di depan situ macetnya karena parkiran ya. Jadi bukan emang macet yang gak maju gitu, jadi masih aman aja lah ya. Dan juga kalau kita maju lagi paling ketemu kayak padat-padat dikit di dekat kedai kopi Encek ya. Di sana itu ada padat-padatnya lah, tapi after dari situ emang gak ada sih lancar, paling lancar dikit, macet dikit, lancar dikit, macet dikit gitu. Tapi gak yang nge-stuck gitu. Dan juga daerah padat tuh selalu di dekat dengan Tugu Jambang Mandiri ya. Dari arah bawah, dari arah atas, ataupun ke pertigaannya. Nah disitu selalu padat sih rata-rata ya. Dan juga untuk ke arah bawah jalan Arif Rahman Hakim itu lancar sekali. Dan juga kalau ke arah atas juga sama ya, yang kita ngelewatin kuliner terminal lama tapi versi yang parkiran atasnya tuh itu lancar Insan Muda. Nah terus di perempatan jalan Bayangkara, kalau yang ke arah atas itu memang agak merah ya, agak macet dikit tapi dikit sekali. Dan juga kalau misalnya depan Koka nih, depan RSA Shiva, itu juga masih sama padat-padat normal di lampu merah gitu loh Insan Muda. Oke, kita lihat ke arah Jalan Bayangkara dulu ya. Jalan Bayangkara ini lancar pol, lancar sekali. Sampai depan dengan Jalan Bayangkara yang ada belokan ke Jalan Mochi Kasuari itu memang agak padat, tapi karena wajar. Di sana banyak sekali pertigaan. Jadi ya wajar aja ya kalau misalnya sedikit padat gitu. Oke, kita ke bawah. Kalau misalnya ke jalan Surken itu aman-aman aja. Ke jalan Rumah Sakit Bunut juga aman aja, lancar. Oke, kita ke bawah ke jalan Surken dan kita masuk ke jalan dekat dengan Like Earth Coffee ya. Di sana juga sama lancar. Tapi nih kalau jalan Samsudin ini paling di dekat Takanajuwo hingga ke jalan Siliwangi itu agak padat, karena sesuai kalian lihat sih tadi di daerah Uminya itu emang lagi rame juga. Mungkin lagi jamnya kuliah atau entah apa ya, tapi emang lagi rame juga sih daerah sana. Oke. Rata-rata aman ya. Jalan Siliwangi juga aman. Paling emang jalan Ciawel nih, jalan RA Kosasih, Legend Kosasih ya, yang selalu padat. Tapi nanti sesuai kamu puterin dulu lagu ya. So buat Insan Muda yang lagi di jalan, selamat mendengarkan lagu sesuai requestnya Insan Muda. Ada Tapi Tahukah Kamu dari Dikta.

Lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 2162161. Senangnya belanja di si Mastel.

Tadi tuh di live ada yang bilang, katanya lagi sesi request lagu jadul ya. Mungkin karena ngedenger lagu Chrisye Untukku tadi ya, banyak yang flashback juga kalau lagi denger lagu itu. Karena ya memang terkadang kalau lagu-lagu lama itu banyak menyimpan cerita juga ya insan muda. Oke, untuk itu sekarang Suswika mau bacain dulu nih berita ataupun kabar-kabar terbaru di kota Sukabumi ya. Nah, yang pertama Suswika ngutip dari sukabumiupdate.com nih. Katanya BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi gelar employee. Wait. Oke. Employee volunteer. Volunteer go green, tanam pohon di Sela Bintana nih katanya. Wow, menarik juga ya, apalagi yang suka ikut-ikut volunteering. Kok aku jadi gini sih? Volunteer ya. By the way, Suswika juga senang ikut volunteer. Kira-kira insan muda ada yang suka juga gak ikut volunteer? Kalau aku senang, mana tuh kita bisa bareng ya insan muda. Nih, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi menggelar kegiatan volunteer peduli lingkungan alam sekitar dengan melakukan penanaman pohon di Camping Ground Sela Bintana Area 2 Kabupaten Sukabumi Jumat tanggal 12 bulan 6 2026. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alpian, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan para karyawan. Menurutnya, program employee volunteering sebagai dalam dua kegiatan, yakni kegiatan sosial dan kegiatan go green, yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga ia menjelaskan bahwa bentuk kegiatan employee volunteering setiap tahunnya dapat berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama nih insan muda. Jadi yakni pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, pada tahun ini kegiatan itu diwujudin melalui penanaman pohon buah di kawasan Camping Ground Sela Bintana Area 2. Dan pohon-pohon tersebut juga diharapkan dapat tumbuh dengan baik sehingga memberikan manfaat ekologis sekaligus memiliki nilai ekonomi yang dapat memanfaatkan masyarakat di sekitar kawasan tersebut nih insan muda. Wow, keren juga ya. Dan Alpir menambahkan, melalui kegiatan tersebut, para karyawan tidak hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada instansi, tetapi juga dapat berkontribusi secara nyata kepada masyarakat dan lingkungan. Ia berharap semangat kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan yang ditunjukkan dalam kegiatan employee volunteering dapat terus berlanjut dan menginspirasi berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam nih yang sangat muda. Boleh ya kalau misalnya kegiatan kayak gini tuh kita harus dukung, kita ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi gitu. Karena kalau misalnya ikut kegiatan positif kayak gini kan yang dapat dampaknya juga bukan hanya diri kita sendiri ya, dari lingkungan sekitar dan juga dari udara yang kita hirup juga akan berdampak loh insan muda. Jadi yang suka volunteer nih boleh menjadi ajang peluang juga ya adanya program dari BPJS tersebut. Mungkin di lain waktu Suspika juga pengen ikut gabung deh kayaknya ya, menarik juga gitu. Oke, sekarang ada lagu monolog dari Pamungkas nih, sesuai buat requestan insan muda yang ada di live TikTok. Katanya sih buat pacarnya nih, monolog Pamungkas. Oke, boleh dong pacarnya kita dengarkan ya lagunya.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Gerejotan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya, kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manis, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

masih sama Suspika lagi, dan sekarang Suspika mau ngasih tahu nih. Tadi Suspika habis baca-baca tentang berita juga ya dari Kota Sukabumi nih, dan Suspika kagum juga ya dengan beritanya yang ini nih, Warung Ngapung Peka, Inovasi Pemberdayaan Perempuan Sukabumi katanya. Sebuah sudut di halaman kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi yang sebelumnya dipenuhi tumpukan sampah, kini berubah menjadi ruang produktif bernilai ekonomi. Melalui inovasi Warung Ngapung Peka dan UPA, area yang semula dianggap MKM sekaligus sarana pemberdayaan perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nuraini menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata dan nyaman. Dan Warung Ngapung Peka dikembangkan bukan sekedar tempat berjualan, melainkan wadah pemberdayaan tinggi perempuan kepala keluarga serta anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Beragam produk olahan rumahan, makanan ringan, hingga hasil usaha mikro masyarakat kini dipasarkan melalui warung tersebut. Ini menambahkan, banyak perempuan kepala keluarga yang memiliki usaha sendiri namun masih menghadapi kendala pemasaran. Kehadiran warung ini diharapkan menjadi jembatan agar produk mereka lebih mudah dikenal dan menjangkau konsumen. Dan juga yang semuda, selain produk milik anggota PEKA dan juga UPKKA, warung tersebut juga menerima titipan produk dari pegawai, pelaku UMKM, binaan, maupun warga sekitar. Konsep kolaboratif ini diharapkan mampu memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat jejaring ekonomi masyarakat. Meski baru diluncurkan, DP2 KBP3A telah menyiapkan pengembangan program agar manfaatnya semakin luas. Konsep Warung Ngapung PEKA direncanakan dapat direplikasi di tingkat kecamatan hingga instansi lain sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Wow, keren juga ya sama muda. Kalau yang kayak gini perlu kita dukung juga nih, dan juga memang untuk adanya inovasi yang bermanfaat dengan adanya ekonomi dan juga memanfaatkan lahan yang tadinya tumpukan sampah menjadi tempat yang bisa untuk mencari nafkah ya, untuk memperbaiki sisi perekonomian, itu justru sangat-sangat efektif. Dan juga harusnya memang segala tempat-tempat yang merugikan itu bisa diinovasikan menjadi lebih baik lagi. Jadi ini sangat menginspirasi juga ya, Warung Ngapung ini boleh nih untuk insan muda mungkin yang lagi cari ide usaha ataupun yang lagi nyari informasi terkait usaha-usaha ataupun para ibu kepala keluarga juga boleh ya, langsung aja tuh ikut bergabung ya. So insan muda, Suspika masih punya lagu, ada Wide Awake dari Katy Perry.

Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Kan muda, sekarang cuacanya udah malam ya, udah gelap. Jadi tadi emang udah istirahat dulu juga karena emang maghrib ya, udah azan. Dan sekarang karena udah gelap nih, mana tahu kondisi lalu lintas tuh berbeda. Jadi suspeknya mau informasiin juga, mana tahu sekarang udah gak semacet tadi, atau justru makin macet, atau justru makin lancar ya. Jadi kita lihat dulu di maps nih. Oke, setelah suspeka lihat, kayaknya justru semakin malam semakin gak macet ya. Jadi ini lumayan banyak sekali yang lancar, paling beberapa titik doang yang lagi macet, kayak depan City Mall Sukabumi yang suspeka berkali-kali bilang kalau di sana tuh emang jarang sekali lancar karena banyak sekali parkiran di pinggir jalan ya. Jadi emang rata-rata emang macet di situ. Dan juga kalau misalnya yang kuning-kuning tuh kayak yang padat-padat tuh dikit-dikit banget. Paling kayak tadi di Jalan Tugu, Jambang Mandiri. Dan juga, wow, ini di Jalan Legend Kosasi juga nggak macet loh. Tumben sekali loh, biasanya di sini tuh selalu macet dan selalu padat ya, sekalipun nggak macet juga. Dan kita lihat di Jalan Siliwangi juga apakah macet atau tidak. Wow, proud of Sukabumi, lagi gak macet sama sekali loh insan muda. Karena biasanya kalau makin malam tuh orang lagi pada keluar kan, apalagi sekarang tuh udah waktu-waktunya libur sekolah. Belum sih, maksud aku kayak masih yang bebas karena udah selesai ulangan kan, Cie. Yang pelajar udah selesai ulangannya, lagi menikmati-menikmati waktu-waktu waktu-waktu bermain, waktu-waktu menikmati pagi hari untuk tidur lebih lama, siang hari untuk menonton drakor, dan malam hari baru keluar rumah buat nongkrong, betul gak? Nah, tapi kebetulan banget malam ini tuh lancar banget lalu lintasnya, gak ada yang macet sama sekali. Kita gak tahu, mungkin aja nanti 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan justru bakal macet lagi, karena biasanya makin malam makin banyak yang keluar, iya gak? Tapi mungkin karena bukan malam minggu juga ya, jadi emang lagi gak begitu macet. Dan katanya ada yang nanya nih dari live TikTok, apakah di Jalan Sukabumi masih ada razia? Waduh, kalau razia sih suspeknya tuh dapat kabarnya waktu hari Rabu kemarin. Kalau sekarang kurang tahu ya, mungkin masih atau justru udah. Mungkin insan muda yang tahu boleh infoin di live TikTok ya, ataupun di Instagram. Dan jangan kemana-mana, karena suspeka juga masih bakal bacain requestan insan muda yang ada di Instagram dan juga ada di Facebook. Dan tentunya juga yang di live TikTok nih, yang dari tadi insan muda dengerin, itu lagunya berasal dari insan muda yang ada di live TikTok. Karena kalau nontonnya di live TikTok, itu lagunya bisa langsung diputerin saat itu juga loh. Jadi jangan lupa menonton. Dan juga udah aman berarti ya, udah gak ada jalan yang sebegitu macetnya. Tapi kayak kita cek arah Cisaat gak sih? Mana tahu di sana macet gitu ya, di arah Cisaat sekaligus Sukabumi emang gak lagi macet ya, mana tahu aja orang-orang lagi pada berpindah gitu ke sana ya. Tapi insan muda, wow, ternyata gak sebegitu macetnya juga. Cuma di pertigaan Polsek saatnya aja loh itu macetnya. Sisanya udah gak ada macet lagi. Berarti malam ini aman ya, sama muda yang mau keluar, yang mau pulang cepat, mungkin baru pulang kerja jam segini, aman sekali. Oke, untuk menemani perjalanan insan muda, ada lagu, lagu apa ya? Kayaknya pengen puterin lagu dari Davichi ya. Jadi osnya, dari osnya drakor. Drakor apa sih? Ada yang tahu enggak? Betul, dari Dots ya, ada lagu Tislop. Kayaknya ini orang kalau gak nonton drakornya juga tahu lagunya ya. Coba kita mendengarkan, mana tahu orang-orang udah tahu lagunya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162161. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo Insan Muda, Suspika kembali lagi membawakan berita-berita lokal di kota Sukabumi ya. Dan kali ini Suspika kutip dari radar sukabumi.com, Wisnaker Kota Sukabumi cetak wirausaha muda lewat pelatihan keterampilan. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, keterampilan menjadi modal penting bagi generasi muda untuk bertahan dan berkembang. Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja ataupun Disnaker Kota Sukabumi kembali menghadirkan program pelatihan kerja yang tidak hanya berorientasi pada pencarian pekerjaan, tetapi juga mendorong lahirnya perilaku usaha baru ataupun pelaku usaha baru. Tahun 2006 ini, Disnaker membuka 4 kelas pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif, yakni menjahit, barista, public speaking, dan pengelasan. Program ini menjadikan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas SDM, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan usia muda. Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Puanjul Saipul Hayat, menegaskan pelatihan yang diselenggarakan bukan sekedar memberikan kemampuan teknis, melainkan juga membangun pola pikir mandiri. Yang ingin kami bangun bukan hanya keterampilan, tetapi juga keberanian untuk memulai usaha, kata Puanjul Saipul Hayat, Kepala Disnaker Kota Sukabumi. Dan pelatihan ini diperuntukkan bagi warga Kota Sukabumi berusia 18-25 tahun yang memiliki minat kuat untuk mengembangkan diri. Pada tahap awal, pelatihan menjahit dan barista dilaksanakan terlebih dahulu, disusul public speaking dan pengelasan. Oke, insan muda, rata-rata kalau misalnya Suspika lagi live tuh pada nanya ya, kalau misalnya mau latih public speaking di mana sih? Kalau misalnya mau ngelatih apa yang kita suka tuh di mana sih? Nah, Insan Muda sekarang tuh udah ada jawabannya ternyata ya. Ternyata udah ada peluangnya loh lewat Disnaker tersebut. Jadi program ini sangat amat membantu ya, karena ternyata emang dari peluang umurnya juga dari usia 18-25 tahun, dimana umur-umur yang memang ingin explore ataupun survive hal-hal yang baru gitu. Jadi yang mau lanjut bekerja ataupun ingin membuka usaha, ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi boleh langsung aja daftar mungkin ya. So, ada lagu mendua dari Astrid yang di request dari Insan Muda.

Oke, insan muda, mungkin sebelum lanjut dengar lagu, Suspika mau berpamitan dulu ya, karena sekarang udah jam 18.50 nih, artinya Suspika harus berpamitan dari ruang dengar insan muda. Thank you so much yang udah menemani di live streaming ataupun juga di Instagram ataupun di Facebook ya. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan bosan mendengarkan Suspika siaran dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Kak Haidar dan juga Meizu yang akan menemani insan muda. So thank you so much. Mohon maaf bila Suspika ada salah kata. Aku Suspika and bye bye.

0: Okay, ini itu Voice Dream Best FM Skimis number 1 Hits Music Station.
1: Okay, halo insan muda. Halo. Selamat malam insan muda.
0: Okay, ya, dan seperti biasa di hari Jumat di jam 7 malam ada TJF ya.
1: Kalian
0: bareng Haidar dan juga
1: Mezu.
0: Yap, dan kurang satu personal nih sebenarnya ada Lendra juga ya.
1: Ada Lendra sebenarnya, cuma Lendra lagi berhalangan hadir kan.
0: Iya, betul. Dan seperti biasa di TJF kita bakal ngapain aja nih, Mezu?
1: Kita bakal ngebahas skena musik indie pastinya, Bang. Dan puterin buat kamu semua insan muda yang nungguin banget nih diputerin lagu-lagu indie favoritnya, boleh banget nih kita puterin. Dan buat kamu juga yang mau request nih ya, Bang ya. Kita open banget di Instagram kita @nbsradio ataupun Facebook kita @nbsradio.
0: Dan juga jangan lupa nih, kita juga bakal live juga ya di TikTok.
1: Bener
0: di
1: banget.
0: NBS Radio Sukabumi.

0: Okay, yang sama ada masih bareng Haidar dan juga
1: Mizu. Halo insan muda, selamat malam.
0: Okay, dan seperti biasa sebelum mungkin membacakan request insan muda ya, kali ini kita ada pembahasan yang dimana kayaknya udah pada tahu band The Massive.
1: Iya, band legend itu, Bang.
0: Band legend, dan band ini tuh udah mungkin 20 tahun gitu ya.
1: Kayaknya iya sih.
0: Mungkin ya. Yang dimana nih, grup band The Massive mengumumkan keluar dari music studios label music Insan Muda yang hampir 20 tahun menandunginya. Insan Muda, oh jadi di labelnya tuh hampir 20 tahun.
1: Lama juga ya itu di label.
0: Wow. Berarti ini terbentuknya kayaknya udah lebih dari 20 tahun berarti ya.
1: Kayaknya.
0: Dan kerjasama label musik ini terjalin semenjak Rian ya sebagai vokalis, dan juga Nurul, Dwika, Rai dan juga Wahyu nih memenangkan kompetisi musik di Emil Live Wanted pada tahun 2007 dan mereka gabunglah dengan Musica Studios gitu.
1: Ada fakta tentang The Massive.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi dulu tuh angkatannya The Massive tuh kan Peter Pan berarti kan. Terus apa lagi sih?
0: Angkatan
1: Stay 12. Terus ada
0: apa lagi tuh?
1: Fun fact bahwa The Massive tuh dulunya kan band festivalan. Kayak lomba festival gitu. Nah, band-band ketika daftar festival terus tahu The Massive ikutan, udah malas karena yang pasti menang tuh The Massive. Zaman itu The Massive benar-benar borong semua festival.
0: Emang semengerikan itu ya The Massive.
1: Mengerikan.
0: Dan setelah seluruhan tahun lamanya, 19 tahun yang lamanya Rian dan kawan-kawan memutuskan tidak memperbarui kontraknya dan memilih jalur indie label dengan membuat label rekaman sendiri
1: Wow.
0: Dan juga Rian menguapkan bahwa perpisahan The Massive dan juga Musica Studios ini diakhiri dengan manis. Keduanya menganggap keputusan ini untuk saling mengejar mimpi. Jadi emang nggak ada apa
1: class.
0: Nggak ada percikan konflik, nggak ada aman gitu kan. Dan gimana tuh Mezu?
1: Menurut aku ya, tanggapan aku ngelihat berita ini kan langsung rilis album kan di jalur indie. Tapi aku juga punya apa ya, punya pertanyaan. Kalaupun aku bisa ngobrol langsung dengan The Massive-nya, karena setahu aku di label dan di independen itu kreativitas itu cukup dibatasi ketika kita masuk label. Dan aku pengen tahu, kita udah terbiasa dengan warnanya The Massive itu kan. Kayak ngedengar lagu itu kayak, oh ini warnanya The Massive.
0: Kayak The Massive banget gitu.
1: Nah, ketika di indie apakah warna itu hilang? Nah, itu pertanyaan aku.
0: Apakah dia akan mempertahankan yang dimana udah dikenal gitu
1: kan? Iya.
0: Apakah memulai dengan warna baru?
1: Nah, karena menurut aku apa ya, musisi-musisi indie tuh biasanya kan pengen kalau bahasa Sundanya mah sakarep urang lah.
0: Bebas gitu ya.
1: Bebas kan. Sedangkan kita di label harus ikutin kata produser juga. Nah, ini pertanyaan aku, apakah lagu-lagu The Massive yang sekarang masih sama vibes-nya atau nuansanya dengan The Massive yang lalu, karena kita tahu sendiri The Massive fanbase-nya banyak banget.
0: Dari berbagai umur ya kan.
1: Berbagai umur. Apakah fanbase-nya itu bisa nerima di kupingnya?
0: Nah,
1: itu
0: dia
1: pertanyaan aku.
0: Dan kebetulan juga sini udah lagu terbaru juga dari The Massive yang dimana On Our Own ya, yang dirilis pertama sebagai band indie nih yang sama udah. Ini itu merupakan single terbaru karya grup pop Indonesia The Massive dalam lagu berbahasa Inggris yang dimana Rian CS berkolaborasi dengan musisi Amerika agar bisa mempermudah jalan menembus kancah musik internasional.
1: Menarik.
0: Dan desain pertama di tahun 2026 ini juga menandakan era baru mereka sebagai band independen. Nah, mereka kini tidak lagi bergabung dengan label itu ya kan yang semuda. Yang dimana lagunya itu dirilis pada 27 Mei ya, jadi emang masih hangat banget nih ya.
1: Tapi lihat view-nya, udah 37.000.
0: Sekarang kayaknya udah nambah deh kayaknya deh ya. Dan langsung aja kali ya buat yang semua yang udah penasaran, ini dia lagunya untuk kamu.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Ah, itu dia yang sama udah lagu dari Demasif ya, yang dimana judulnya tuh tadi
1: All I Want.
0: Nah itu dia, tapi tadi diselingi juga ya sama satu lagu dari
1: Ray ya. Sumpah itu beda banget Demasif bang.
0: Beda banget ya. Nah, ya, di mana biasanya enggak pernah pakai bahasa Inggris tiba-tiba jadi bahasa Inggris.
1: Nah, ya. Tiba-tiba jadi bahasa Inggris dan dari segi aransemennya pun beda menurut aku.
0: Enggak ada apa ya? Kayak enggak ada masih banget gitu.
1: Tapi lebih eksploratif bagusnya.
0: Nah, betul betul betul.
1: Dan menurut aku masih masuk-masuk aja sih di telinga fanbase-nya dan masih menurut aku ya.
0: Apalagi ya kalau udah fanbase banget mah mau gimana pun juga ya
1: pasti suka.
0: Iya, tapi emang ini jujur enak sih. Enak. Tapi kita bakal rilis juga album ya.
1: Oh iya, ini tuh single pembuka album BTW.
0: Berarti kita wajib nungguin juga nih albumnya nih yang sama udah
1: ini The Massive Project gimana? Go Internasional katanya kan.
0: Yups, Go Internasional juga tadi collab juga dengan
1: musisi Amerika. Amerika ya. Masih dirahasiain ya namanya ya?
0: Ya, tidak tahu Tri.
1: Aduh.
0: Dan BTW kita juga di sini ada pembahasan yang dimana Aris Mana yang lagi hiatus juga, tapi dia hiatus tuh sibuk dengan featuring-featuring.
1: Tapi ya itu sih, jujur gokil sih featuringnya sama Wisnu Santika.
0: Iya, kayak bayangin lagunya bakal kayak gimana nih yang sama udah Wisnu Santika tuh yang terkenal DJ gitu kan.
1: Upbeat banget.
0: Dan sekarang tuh featuring dengan Aris Mana.
1: Yang dimana Aris Mana tuh kayak mendayu ya, slow mengayomi telinga ya, gitu kan. Ya
0: 420 aja gimana. Nah itu dia gitu kan. Nah yang dimana lagu ini tuh berjudul
1: Aku Harus Pergi.
0: Nah Aku Harus Pergi.
1: Terus lagu ini sendiri juga menceritakan keputusan seseorang untuk meninggalkan hubungan yang telah memberi banyak luka. Jadi itu kayak keluar dari toxic relationship gak sih bang?
0: Ya benar. Yang dimana juga lagu ini tuh udah rilis di 3 Juni.
1: Oh 3 Juni baru banget kan?
0: Baru banget.
1: Di bulan ini berarti?
0: Iya di bulan ini. Dan juga nih terpantau juga nih yang sama
1: wow.
0: Lagu Harus Pergi itu udah banyak banget di YouTube ya yang sudah mendengarkan. Dan juga ini sempet trending ke 10 nih yang sama di YouTube Music. Wow.
1: Lihat 444.000 kali, Bang. Itu tanggal 9 berarti sekarang udah nambah.
0: Pasti udah nambah banget ya. Dan mungkin buat yang sama juga penasaran juga, ini dia lagunya untuk kamu.

Buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Okay, itu dia lagu dari Arismana featuring dengan ini ya, Wisnu Santika. Ternyata enggak sepinggiran kita ya.
1: Iya.
0: Kalau di pikiran kita tadi itu apakah bakal upbeat gitu ya. Wisnu emang upbeat banget gitu kan lagunya, kayak Welcome to Shahara gitu kan. Welcome to Shahara. Cuman yang ini kayaknya emang menyesuaikan vokal Arismananya juga kali ya.
1: Betul.
0: Dan tadi kita bandingkan juga dengan lagu 420 dan dibandingkan juga dengan lagu yang featuring terbaru dengan Enow ya. Yang dimana Enow juga baru tour juga tuh kemarin di Sukabumi ya. Ada yang nonton kan Insan Muda kemarin?
1: Kayaknya banyak gak sih yang nonton bang?
0: Sepertinya ya. Karena kebetulan juga itu free kan?
1: Free banget, free. Dan penuh banget. Tapi harus reservasi katanya bang.
0: Ya tapi free itu, ya itu hitung-hitung jajan aja gak sih?
1: Hitung-hitung
0: jajan makan, minum
1: gitu. Buat kan nemenin nonton katanya.
0: Ah, itu dia. Itu dia, itu dia.
1: Tapi bang, selain tadi The Massive kan, terus ada juga apa? Arismana yang bareng Wisnu Santika. Betul. Aku punya band juga nih. Aku lagi sering dengerin band indie rock asal Yogyakarta.
0: Yogyakarta
1: ini.
0: Apa tuh namanya?
1: Namanya Skandal.
0: Skandal.
1: Iya.
0: Kenapa bisa Skandal?
1: Kenapa namanya Skandal?
0: Unik nih.
1: Iya benar, unik banget namanya kan. Kata mereka tuh dia tuh terinspirasi dari nama perselingkuhan. Malah skandal itu bermula dari perselingkuhan beberapa personil band lintas genre di Yogyakarta. Jadi beberapa ngerti kan?
0: Paham.
1: Namanya dari situ. Karena di Jogja kan skena musik indinya kenceng banget.
0: Jogja tuh ya.
1: Jogja tuh penghasil malah kan. Keren
0: banget ya.
1: Dari segi aransemennya menurut aku yang benar-benar mirip-mirip alternatif pop zaman sekarang gimana sih bang gitu, kayak Alkateri. Tapi lebih senior dari Alkateri ini.
0: Oh lebih jauh ya.
1: Lebih jauh dari Alkateri. Terus skandal ini itu tuh digawangi sama formasi awalnya tuh ada namanya vokalisnya Sida. Si Sida ini, bang Sida ini awalnya tuh vokalis band hardcore malah.
0: Oh jadi emang beda langsung
1: beda
0: dari genre ya.
1: Banget kan, dimana karena alternatif lebih, pop sama pop rock tuh lebih ke santai, lebih ke mendayu. Dia malah basicnya dari hardcore.
0: Jadi yang dimana awalnya teriak-teriak,
1: yaps.
0: Jadi ya lebih ke slow gitu ya.
1: Iya, terus bener-bener ini tuh apa ya, personilnya tuh bener-bener kebanyakan dari band-band metal asalnya. Oh. Gitarisnya deh. Okay. Ada namanya Mario, dia tuh gitarisnya Serigala Malam, tahu kan?
0: Iya, tahu.
1: Terus Bayu. Gitaris duanya itu gitarisnya Sleepless Angel dengan genre Southern Rock.
0: Ah, tapi mereka juga masih aktif gak sih di sana?
1: Masih banget aktif.
0: Masih ya, jadi katanya. Emang dua gitu ya.
1: Terus basisnya juga dari band hardcore.
0: Wush, jadi ini emang awal mula dari mereka ya tuh dari
1: metal-metalan. Ya, dia tuh metal-metalan kayaknya kayak
0: bosan kali ya, boring kali ya.
1: Sakit nih kena kuping nih, kita lebih bikin yang lebih nyaman ke kuping kayaknya nih gitu kan. Pada 2014 awal skandal berubah dan kini hanya menyisakan 4 orang dari formasi awalnya tuh bang. Yang masih bertahan tuh ada Sida dari vokal, Aga di drum, Reza di gitar, dan Robert di gitar. Untuk departemen musik mereka sepakat memainkan indie rock yang dipengaruhi oleh band-band seperti Pavement, Sebado, Weezer, dan band-band 90s lainnya
0: pastinya. Dan kebetulan juga udah ada salah satu lagunya ya.
1: Ini lagu yang aku suka banget dari Skandal di albumnya Melody, judulnya Utara.
0: Utara. Isan
1: udah wajib banget denger lagu ini.
0: Soalnya dia untuk kamu.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi sih jadi pilihan utama kamu? Karena di sini ada tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah pastinya, yang tumpah-tumpah deh. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah bukan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja loh, inget. Mulai dari 10 ribuan aja, fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Again sama The It, dia tadi kita membahas salah satu band yang dibawakan kata Mizu tuh. Tadi band apa tuh?
1: Skandal dari Yogyakarta. Gimana Insan Muda menurut aku kan tadi, wah yang dari utara tuh pertama. Utara tuh yang aku tangkap lirik-liriknya tuh kayak kita janjian yuk di mana, utara Yogyakarta.
0: Ah iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Tapi yang menarik perhatian aku banget tuh lagunya Sakarin.
0: Kenapa
1: yang
0: Sakarin?
1: Kenapa Sakarin? Aku setelah baca-baca gitu artikel, beberapa artikel, karena itu diambil dari nama pemanis buatan.
0: Ah jadi gula Sakarin.
1: Iya kayak ada seseorang yang lagi sedih terus datang seorang itu tuh kayak pemanis buatan doang loh, kayak sementara doang. Manis tapi bikin nyakitin gitu.
0: Iya kan nah. Kalau apa ya, gula sakarin tuh emang bikin manis
1: tapi nyakitin.
0: Tapi penyakit gitu. Nah,
1: itu dia
0: mungkin buat kamu yang pernah merasakan ya, lagu ini cocok kayak yang ini Sakarin.
1: Sakarin dari Skandal cocok banget buat Insan Muda nih.
0: Dan juga tadi kita muterin beberapa track yang sudah request lagu ya, yang sama di ini tadi tuh. Di mana? Di live TikTok-nya.
1: Ada
0: lagu India, Everything You Are. Terus juga tadi itu Trashfall.
1: Trashfall. Baru aja tuh tadi nongkrong sama personilnya tuh. Personilnya baru beres bikin bubur sumsum katanya.
0: Wih, ternyata bisa juga bikin bubur sumsum ya.
1: Selain bisa bikin telinga kita headbang kan.
0: Ah, gitu dia.
1: Bisa bikin bubur sumsum juga headbang.
0: Dan juga di sini tadi ada middle figure ya, yang judulnya ini baru aja dirilis ya.
1: Baru aja sirikan. Jadi orang tuh jangan sirikan deh, mending support satu sama lain.
0: Nah, itu dia, apalagi satu lingkungan gitu. Kan. Dan WTP kita langsung bakal bacain juga yang udah titip-titip salam juga kali ya.
1: Bener banget, dari Facebook nih. Aku udah tebak nih, pasti ada Abah nih.
0: Ada Abah.
1: Aduh, Abah nih Insan Muda setia.
0: Coba kita cek dulu kali ya ada siapa di sini. Coba Mizu ada siapakah? Oh, masih berputar-putar.
1: Berputar-putar nih, kita lihat.
0: Berputar-putar. Nah, itu dia.
1: Oke. Ini wah banyak banget nih Bang Haidar nih.
0: Siapa aja tuh?
1: Ada dari yang pertama tuh dari Kabude Wage.
0: Halo,
1: selamat Kabude. Malam Mas Ganteng dari Blitar Jawa Timur merapat. Makasih. Waduh, jauh-jauh nih ya dari Blitar.
0: Blitar tuh Yogyakarta.
1: Masih enggak? Kayaknya
0: enggak sih.
1: Iya.
0: Jogja kan itu ya.
1: Iya, Blitar Jogja belah sana kayaknya. Terus ada dari Kak Bobo TJIF, benar banget nih TJIF.
0: Betul sekali.
1: Terus ada kali dari Kak Sumirah. Malam Abang.
0: Oh, ada yang telepon, langsung kita angkat.
1: Oh, ini ada yang telepon ya. Kak Ajeng nih biasa nih.
0: Kak Ajeng.
1: Seperti biasa. Halo Kak Ajeng.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Ajeng, apa kabar?
2: Kurang enak badan.
1: Waduh, kurang enak badan.
0: Kenapa Kak Ajeng?
1: Meriang.
0: Kenapa enggak?
2: Apa?
0: Kenapa enggak? Tadi enggak kedengar.
2: Kemarin biasa.
0: Oh, kehujanan atau gimana? Kemana hujan?
1: Enggak ya? Kecapean.
2: Kecapean biasa.
0: Aduh. Kak Ajeng cepat sembuh ya. Jangan lupa makan. Udah cek kesehatan Kak Ajeng.
2: Udah tadi.
0: Alhamdulillah. Sekarang tinggal request lagunya nih biar seger. Mau lagu apa Kak Ajeng?
2: Lagunya pengen aja.
1: Pilihin aja.
2: Pilihin aja. Pengen
1: ngasih. Dialog senja. Dendam kayaknya.
2: Boleh.
1: Dendam sama penyakit nih Kak Ajeng. Soalnya Kak Ajeng dendam sama penyakit.
2: Boleh
1: aja. Kita kasihnya dendam.
0: Oke, kita udah siapin di track pertama nih. Semoga cepat sembuh ya Kak Ajeng. Sehat-sehat terus sama keluarganya juga ya.
2: Amin.
0: Ada salam-salamnya dulu enggak? Ada salam-salamnya dulu.
2: Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja.
2: Sayangnya. Buat anak sama-sama aja.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Ajeng.
1: Sama-sama Kak Ajeng.
2: Buat kalian semangat terus.
1: Siap, pasti Kak Ajeng semangat ya.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Kak Ajeng.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, Kak Ajeng, thank you banget Kak Ajeng. Oke, kita lanjut nih, ada dari Kak Putri Ramadhani. Keren katanya, wih keren. Selalu dong.
0: Selalu ya.
1: Dan ini dia yang ditunggu-tunggu.
0: Ah, siapa tuh?
1: Kak Abah Waisel.
0: Abah.
1: Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Haidar dan Den Mezu. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin.
0: Wah, kayaknya ini kita harus ke Gianyar gak sih Bang?
1: Let's go.
0: Kalau ke Bali kita
1: harus ketemu Abah Abah.
0: Abah. Ya.
1: Terus ada kata dari Katumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir.
0: Hadir, Horas. Oh,
1: Horas, Horas, Horas, Horas. Aduh. Terus ada juga Kak Fitri Haryati.
0: Halo Kak Fitri.
1: DJ IFT Fitri Imut Cikaret pengen request lagu Payung Teduh Akan. Tadi udah diputar.
0: Iya, udah.
1: Sayang betul. Spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel. Aduh, suaminya bawel seno. A Erwin, Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Wah, jauh banget. Mezu dan Haidar, selamat siaran.
0: Oke, Kak Jo.
1: Terus ada juga nih dari Kak Sang Tu Ketut, Gianyar Bali hadir. Wah, banyak warga Big Gianyar ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ada dari Antiga hadir, Kawarsa Holix nih. Terus ada dari Kak Buzaki Makarim, TJF malam Bang Haidar and Mezu request lagunya Fiersa Besari, Waktu Yang Salah. Katanya
0: Waktu Yang Salah. Waduh.
1: Oke, kenapa nih kayaknya lagi galau nih Kak Muzaki nih?
0: Menemukan orang tapi dengan waktu yang salah.
1: Aduh, ini ada pas banget Bang. Dari kita tadi abis bahas band Yogyakarta, ada warga Jogja juga nih merapat nih.
0: Wah, itu dia.
1: Ada Kak Tukiran, halo banget Kak Tukiran. Ada Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat, Kang ada di sini. Ombeng. Selamat malam. Halo Kang Ombeng. Assalamualaikum TJF Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir. Seperti biasa Kak Itna.
0: Itna.
1: Banjarnegara Sentral Java hadir di TJF, Kang Mezu dan Kang Haidar Ali Bashir.
0: Wih, lengkap banget.
1: Asalnya itu dia sama-sama dari Insan Muda yang ada di Facebook ya Bang Haidar ya.
0: Ini dia Dendam Dialog Senja. Yeah.

ku titipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Aduh, saya udah gak kerasa banget udah di penghujung acara ini, kita sedih banget ya Bang Heder ya.
1: Iya nih ya, sementara juga waktu udah nyukin jam 20 lebih 49 menit. Berarti udah mau 2 jam kita menemani Insan Muda di malam harinya.
0: Benar banget, thank you banget yang udah stay tune dari awal. Dan di live TikTok udah gift-gift tadi. Betul. Kan udah sapa-sapa kita, udah request lagu, thank you banget. So, mohon maaf juga nih kalau ada salah-salah kata dari kita berdua ini ya Bang ya.
1: Yaps, dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu Insan Muda, karena abis ini bakal ada Depi Abi ya, dan juga Bang Gif di acara
0: Depi Dekati Aku Tanpa Indi.
1: Ah itu dia. Jadi mungkin buat kamu yang lagi galau atau mungkin lagi happy mau cerita, boleh banget Insan Muda di dating nanti. Dan di sini Aidar,
0: di sini Mezu
1: pamit undur diri, see next time and bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap

0: Oke, nah itu pendengar biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Ya, di dekat kita aku tampak ending insan muda selama 3 jam ke depan di sini ada Abi. Udah masuk. Di aku ada. Oke, insan muda selama 3 jam ke depan kita bakal open sesi curhat dan juga cari jodoh.
1: Yes, betul banget. Dan yang mana insan muda kita bakalan temenin kamu di sini di live TikTok juga buat insan muda yang pengen share pengalaman kamu, insan muda mau curhat di hati kamu juga, kita tungguin di sini.
0: Benar banget, buat kamu yang cari jodoh jangan lupa cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan, terus juga kriteria pasangan kamu kayak gimana ya.
1: Yep, so stay tune terus ya.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita nih di acara dating ya.
1: Yes, dekati aku tanpa ending. Dan sekarang udah di jam 22 lewat 2 menit, interval kedua kita.
0: Betul sekali, Insan Muda. Dan kita bakal bahas something ya, hiruk pikuk dunia percintaan.
1: Nice. Sehiruk pikuk itu ya memang ya. Betul, di dunia percintaan.
0: Betul sekali, ada yang emang percintaan mereka tuh terbentuk karena dicoblangin. Ada yang karena emang satu circle gitu ya kan. Terus juga ada yang emang gak sengaja ketemu gitu ya kan, di mana satu tempat
1: iya,
0: gitu ya kan.
1: Iya benar. Dan semuanya itu tentang cinta gak sih? Di detik ini ada orang yang jatuh cinta, ada yang patah hati, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang melupakan. Kayaknya di waktu yang sama perasaannya beda-beda ya.
0: Iya, kita kayak kalau misalnya kita lagi bahagia, orang lagi bahagia juga gak ya gitu ya.
1: Iya, kayak ngerasa kita lagi bucin nih, yang lain pasti lagi sedih.
0: Pasti lagi sedih gitu ya kan. Karena emang
1: sambil tiduran pegang HP.
0: Iya, timeline-nya tuh berbeda-beda gitu ya, tapi dalam waktu bersamaan gitu.
1: Betul, dan dalam salah satu timeline itu ada seseorang yang dia tuh sedang ragu dan bimbang karena dia ada di situasi situationship.
0: Nah, itu dia ya. Jadi tau gak? Love is situationship ya?
1: Yeah,
0: apa
1: sih? Love jadi to? Itu tuh kayak seakan-akan dia tuh cinta, tapi cintanya tuh kayak gak jelas karena si hubungannya itu tuh bertahan tanpa kepastian gitu loh. Jadi tetap jalan, lanjut, kita mau mundur, gak boleh, kamu jangan pergi. Tapi jadian enggak. Jadi ya di situ-situ aja.
0: Benar sekali, jadi hubungannya tuh tanpa adanya suatu komitmen juga kan. Jadi ini mau arahnya kemana kalau ini jalanin terus ya kan. Mau dijalanin juga gak jelas gitu ya kan.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya lagi kayak susah banget, kita arahnya mau kemana. Kita mau pergi buat lupain, gak bisa. Ngeliat dia tiba-tiba dekat sama yang lain, gak bisa marah
0: ya, gak bisa.
1: Bukan siapa-siapa.
0: Nah ya, itu dia mau protes juga. Masalahnya kan itu dari apa ya, dari segi status aja kan gak jelas gitu ya kan.
1: Betul, situasi yang tidak mengenakan gitu. Kita mau posisi terlalu gimana-gimana juga ya. Kayak kamu siapa, kan kita belum jadi apa-apa gitu guys.
0: Nah, tapi biasanya orang yang kayak gini tuh mereka tuh belum siap gak sih sama hubungan yang serius gitu kan.
1: Belum siap, tapi dia bikin orang tuh berharap.
0: Nah,
1: takutnya endingnya tuh gak bagus. Banyak loh kejadian kayak gini yang pada ujungnya itu tuh udah nunggu nih si orang yang tadi di love situationship nih. Kayak nunggu kepastian. Bukannya dikasih kepastian, mau dikasih undangan pernikahan.
0: Oh, pernikahan.
1: Sakit gak sih?
0: Sebagai tamu lagi ya?
1: Sebagai tamu lagi.
0: Iya lagi, karena emang banyak banget ya. Karena ya digantung gak sih jatuhnya kalau misalnya ada dalam suatu keadaan yang kayak gitu tuh?
1: Digantung, kayak sakit banget rasanya. Kayak orang tuh nanya, oh kamu dekat sama si ini ya, udah jadian? Enggak, cuma dekat aja, kan gak enak ya kita jawabnya, ya gak sih? Kayak bukan siapa-siapa juga.
0: Betul sekali, mau protes juga gak kan bisa ya kan. Tapi kalau misalnya kamu gak tahu tanda-tandanya gitu ya kan, situationship ataupun love situationship itu kayak gimana ya, yang paling basicnya itu dia gak bisa mendefinisikan hubungan yang dijalani dengan si dia. Nah, definisi cinta kalian berdua tuh apa sih sebenarnya gitu ya kan. Jadi gak bisa dijelasin secara basic kayak gitu tuh. Makanya kalau ditanya pasti bingung dia.
1: Tuh juga, terus juga hanya bikin rencana yang sifatnya itu jangka pendek dan enggak ada diskusi ngenain rencana jangka panjang. Kayak ya udah, cuman kayak minggu nanti main yuk kita nongkrong. Ya udah.
0: Ya kayak enggak ada apa ya rencana long term atau short termnya sendiri. Jadi ya kalau dibilang ini hubungnya plan apple enggak sih.
1: Bener-bener seala kadarnya.
0: Seala kadarnya.
1: Ya, yang penting dia lagi gabut, ada temen nih buat hangout, buat jalan bareng, kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada hal yang harus dikomitin di sini.
0: Betul sekali. Terus juga nggak benar-benar terbuka kan, nggak ada transparansi gitu. Kalau misalnya ada suatu perbincangan atau apa ya, obrolan yang lebih dalam gitu ya kan, biasanya kan deep talk tuh. Nah itu tuh nggak ada transparansi gitu.
1: Betul. Terus juga kadang sering hilang, nggak ada kabar.
0: Dia
1: tuh tiba-tiba aja ngilang. Kita mau terlalu ngeboom, ngepush dia nanya abis dari mana dan lain-lain juga agak bingung toh kita bukan siapa-siapanya dia. Dan itu ciri-ciri memang yang kelihatan jelas banget nih kalau dia ngilang tuh, kayak ya udah gitu. Sebenarnya memang nggak ada tugas buat ngabarin juga karena ya belum jadi apa-apa mungkin.
0: Benar. Kalau misalnya dia yang ngilang mau nyariin dah. Dianya aja gak nyariin kamu gak sih kalau ngilang juga.
1: Ibaratnya kayak
0: tempat kayak apa ya, tempat
1: depan
0: kedua.
1: Depan gerbang gak sih?
0: Iya, depan
1: kayak
0: gerbang sih.
1: Kayak hubungan depan gerbang. Jadi gak gabung, ya udah di depan situ aja, situ-situ aja, kayak masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar.
0: Jadi kayak apa ya, main estafet gitu.
1: Iya, enak. Dan banget
0: balik kayak gitu. Iya, gak sih, Insan Muda. Buat kamu mungkin yang pernah apa ya, di posisi ini insan muda ya, love relationship gitu ya.
1: Betul, kamu ceritain dong seberapa kesalnya kamu. Kamu lebih memilih untuk menunggunya yang tidak pasti, atau kamu lebih pergi dan melupakan dia yang pernah ada di hati.
0: Asik, stay tune insan muda sampai jam 12 ya, karena kita juga masih live di TikTok MBS.
1: That's right, betul banget.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari-cari HP baru dan bingung nyarinya kemana, ke Simastel aja insan muda, karena Simastel itu solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Dan for your information, Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Pokoknya langsung aja cus ke Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: Okay, Insan Muda, masih bareng kita di dating ya.
1: That's right, dekat aku
0: tanpa ending. Sekarang kita udah masuk di jam 22:29 dan kita juga masih live di TikTok.
1: Betul ya? Sekali, Insan Muda. Dan yang mana kita masih ngebahas love situationship. Jadi cinta, cinta itu situasional gitu loh.
0: Yep.
1: Jadi kalau lagi pengen berduaan, kalau lagi pengen jalan bareng, tapi nggak jadian.
0: Jadi kayak apa ya jatuhnya tuh, kamu kalau misalnya nggak jadi sama orang pertama, nah ini orang ini aja gitu. Oh ini pasti bisa ini.
1: Si ini si
0: cadangan.
1: Second choice
0: ya, cadangan.
1: Pilihan ya, aduh. Kita ternyata jadi seorang pilihan.
0: Iya. Apa ya, kayak simpanan gitu ya kan. Jadi kayak enggak sih, enggak simpanan juga sih. Maksudnya tuh kayak cadangan gitu ya kan.
1: Betul.
0: Nah, Insan Muda tadi kita udah spill ya beberapa tanda-tandanya gitu ya kan. Situationship, mulai dari transparansi sampai enggak bisa menjelaskan gitu ya kan, ataupun mendefinisikan hubungan mereka sendiri gitu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, untuk menghadapi situationship itu harus punya keuntungan dan kekurangannya sendiri ya kan, Insan Muda. Jadi pada beberapa orang hubungan ini dipilih karena nilai lebih sedikit tanggung jawabnya gitu, dan tidak banyak menghabiskan energi secara emosional gitu.
1: Biasanya orang-orang avoidant gak sih yang kayak gini? Jadi kayak dia tuh pengen ngejalanin hubungan tapi pengen berjarak gitu. Jadi nggak ada kepastian gak sih di situ?
0: Iya, udah deket tapi jauh gitu.
1: Kayak udah orang, kayak orang pacaran, kayak udah ada chemistry, tapi dia tuh pengen selalu berjarak. Jadi kayak ya udah, nggak ditembak-tembak, jadi kayak udah deket doang gitu.
0: Iya gitu. Jadi kalau dibilang apa ya, TTM-TTM ya gak sih?
1: Iya, teman-teman tapi mesra juga. Yeah. Intinya tuh kayak salah satunya suatu saat pasti bakal mengharapkan yang lebih. Karena
0: gitu.
1: Ya bosan juga gak sih hubungan seperti ini. Kayak mau dibawa kemana sih? Nah. Orang-orang tuh dibawa ke pelaminan, orang-orang tuh dibawa ke jenjang yang lebih serius. Ini gak pasti banget, kayak ngabisin waktu doang bersama kamu teh gitu. Gak ada arahnya mau kemana, kita kapalnya mau berlayar kemana sih gitu.
0: Ini mau dibawa kemana
1: omongan kita. Itu tuh kayak gak jelas mau kemana. Jadi kalau sekiranya kamu ngerasa di situation seperti ini, Insan Muda, mendingan cau gak sih? Kayak pertama tegasin dulu, gimana nih, kita jadinya mau gini-gini aja, atau kita mau jalanin yang lebih serius. Kalau sekiranya gini-gini aja, mendingan kita udahan aja deh, karena aku gak kuat kalau kayak gini terus.
0: Iya, kamu juga punya inilah, harga diri sendiri kan. Masa kamu mau dibawa luntang-lantung gitu ya kan?
1: Luntang-lantung gak jelas arah gitu. Nanti orang tua nanya, kamu tuh kemarin jalan sama si ini itu gak dikenalin ke mama, belum pacaran mah kayak. Ya jadinya tuh kayak ya udah teman aja gitu.
0: Mau gimana ceritanya ke orang tua gitu ya kan, dibilang teman enggak, dibilang pasangan juga enggak gitu ya kan.
1: Betul.
0: Nah, ada beberapa caranya nih Insan Muda ya, yang bisa kamu lakuin kalau misalnya pengen menghadapin situationship-nya. Yang pasti kamu harus pertimbangkan dulu sisi baik dan buruknya juga gitu ya kan. Kalau misalnya kamu terus-terusan memandang hal itu sebagai hal yang baik, ya gimana ya, itu hak kamu juga sih gitu ya kan. Tapi ya kalau misalnya kamu mau terus-terusan dibawa luntang-lantung, kayaknya kamu pikirin lagi deh, kamu bakal habis di energi, waktu juga ya kan. Ya gak sih, sama finansial
1: betul
0: juga pasti.
1: Karena waktu itu adalah sesuatu materi yang kita punya, yang itu gak pernah bisa diulang lagi.
0: Betul.
1: Jangan sampai kayak nanti kita ngerasa sia-sia, kayak sia-sia banget ya gue sama dia setahun gak jadi apa-apa, kayak ngabisin waktu doang, perasaan gitu kan.
0: Iya, waktu emang gak bisa diputar lagi. Mau sedetik yang lalu pun, mau yang semenit yang lalu pun, yang gak bisa diputar lagi gitu ya, gak bisa baik lagi. Terus juga harus jujur tentang perasaan kamu, tadi udah di spill ya, harus kayak gimana-gimananya. Dan juga pelajari bagaimana hubungan sehat yang sebenarnya gitu ya kan.
1: Iya, kelihatan kok hubungan sehat itu dengan cara hubungannya dua arah gitu kan, sama-sama saling melindungi, menjaga, sama-sama saling menguatkan. Ya benar-benar sama-sama.
0: Betul.
1: Dan punya mimpi yang sama.
0: Betul.
1: Tujuannya tuh arah yang sama.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau ini nggak jelas mau dibawa kemana juga. Jadi kalau sekiranya kamu ada di love situation seperti ini ya, situation sip, mendingan keluar deh cepat-cepat. Bukannya apa-apa, maksudnya nggak ada kejelasan juga.
0: Ya, takutnya apa ya, adanya suatu keterlambatan ini nggak apa. Kalau misalnya endnya sekarang daripada nanti beberapa tahun ke depan.

0: kasih tahu tuh orang-orang yang baru-baru kayak gini. Nah, dia belum tahu nih ini hubungan tuh kayak gimana, apakah ini yang namanya hubungan percintaan sesungguhnya gitu. Yeah. Bukan, itu keliru. Yang pasti hal seperti ini tuh yang bikin orang-orang tuh nanti jenuh. Kayak ternyata gini pacaran tuh kayak ternyata enggak worth it buat aku. Jadi mikirnya kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya tuh enggak gitu. Dia tuh berarti bukan first love juga bisa dibilang, karena memang first impressionnya tuh enggak bagus. Nah. Jadi ya kayak ngawang aja gitu, nggak jelas mau dibawa kemana. Udah pertama kali, udah kitanya nggak diperjuangin, wah capek berjuang itu, sendiri.
1: Jadi bukan first base tapi first worst experience jatuhnya sih ya kalau misalnya ada di posisi ini. Jadi ya kamu harus berbanyak apa ya, bergaul juga lah ya, ya gak sih?
0: Bener-bener.
1: Emang
0: biar tahu. Tapi seenggaknya kita pengalaman.
1: Nah,
0: gitu. First time ketemu sama orang yang kayak gini tuh kayak pembelajaran banget sih. Kayak ibaratnya kita pertama kali sekolah nih. SMA, tiba-tiba kita belajar sama dosen yang paling killer ya. Ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya sih, kayak gitu.
0: Yang orang-orang itu juga yang lama belum tentu bisa menghadapinya dengan baik, ibaratnya kayak gitu.
1: Nah, kayak gitu kalau misalnya cocok loginya lah ya, sama analoginya.
0: Jadi, tapi kan anak sekolah enggak pakai dosen.
1: Sama dosen ya, guru.
0: Tiba-tiba dosennya.
1: Nah, mungkin kayak gitu yang saya mau. Jadi yang first time ngerasain itu bukan hubungan sehat ya. Jangan sampai lah ya. Terus-terusan berada di posisi yang kayak gitu, jadi itu bukan first love.
0: Yeah. Semoga kamu cepat keluarin sama dia kalau sekiranya kamu udah gak nyaman. Mendingan sakit sekali daripada sakit setiap hari.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda. Sekarang kita udah di jam 3 lebih 3. Artinya kita udah masuk info ke 3.
1: Ya, betul sekali Insan Muda. Dan sekarang kita bakalan kasih kesempatan buat Insan Muda telepon ya.
0: Yes.
1: Dan kali ini kita bakalan terhubung dengan satu orang anggota DPR.
0: Orang Aring.
1: Enggak dong.
0: Orang Aring. Yeah, siapa dia?
1: Dan ini adalah
0: siapa tuh?
1: Bisa telepon gak sih?
0: Coba telepon, halo. Oh,
1: kayaknya gak bisa deh.
0: Apa? Kenapa tuh?
1: WA nya kayaknya gangguan ya.
0: Oh iya, lagi error ya WA IG.
1: Tadi
0: ya.
1: Tadi mati lampu di kota katanya. Coba Muza, dipersilakan buat telepon.
0: Iya.
1: Dari sini error, soalnya tidak bisa menelpon kamu.
0: Apakah ini masalah satu global, WA IG tidak bisa posting-posting, telepon-telepon?
1: Yeah. Instagram nggak bisa tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Instagram, Facebook nggak bisa posting.
0: Terus
1: sekarang WA, coba kita lihat ya WA apa nggak bisa. Soalnya sih dari aku kalau telepon nggak bisa. Ah, udah bisa.
0: Oh iya.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Kak Abi, kakek.
0: Halo.
1: Halo, boleh dong perkenalin diri dulu dong dengan siapa di mana manis.
2: Oke. Okay. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku, Muzi Apila dari Bogor.
0: Di Bogor.
1: Iya, dari Bogor. Kota dengan baju adat jas hujan ya.
0: Baju hujan.
1: Iya, baju adat jas hujan aja. Soalnya
0: hujan terus.
1: Hujannya terus ya, sering ya.
0: Iya.
1: Muzi, Muzi.
2: Iya, betul.
1: Kamu mau menceritakan apa?
2: Aku hari ini mau cerita tentang pengalaman aku yang sama kayak kemarin tentang guru aku loh. Tapi itu mah yang waktu aku masih
0: yang kurang ajar itu ya. Halo?
2: Iya, aku mau cerita aja.
1: Oh, boleh, boleh. Ya, dimulai dari mana nih?
2: Jadi ceritanya tuh ini tuh masih sekolah, tapi yang ngedeketin ini tetap guru. Tapi waktu aku masih sekolah ini.
0: Oh, masih di murid berarti ya?
2: Ya, jadi ceritanya gini Bang Kep, Bang Abi. Jadi waktu itu aku tuh duduk di bangku terakhir, kelas 12. Singkat cerita, adalah aku tuh emang deket kan sama semua guru, mau cowok, mau cewek, salim kan.
0: Okay.
2: Masuk kan, apalagi sekolah kan dong, kayak gak salim tuh kayak gak putih banget kan. Dibilang lah, aku caper lah, katanya salim sama guru.
1: Kalau nggak salim aja disangka nggak sopan ya.
0: Iya lagi.
2: Iya, terus gak lama aku salim lah, ada guru baru TIK namanya Pak Teddy. Nah ngedeketin aku tuh awalnya emang suka kan, bilang kayak nggak mungkin dong bilang ke guru kayak, ih bapak jelek banget hari ini kan. Aku kalau ke guru mau kecewa, mau coba, ih bapak ganteng banget, eh ibu cantik banget hari ini, kagak mungkin ya aku kalau bilang ih bapak jelek banget hari ini gitu kan. Nah, singkat cerita, si guru yang itu tuh dikiranya tuh aku, dia tuh guru baru kan, jadi mungkin kayak ibaper gitu kan ke aku. Terus ngeliat aku tuh, katanya tuh emang cakep katanya aku, kayak suka lah sama aku, gara-gara aku tuh kan ada lesung pipi ya, katanya tuh cantik lah si Moza gitu kan.
0: Aw. Oke.
2: Terus waktu ini suaranya aman kak di situ?
0: Aman banget, tapi ada musiknya dikit ya ternyata, mantul.
2: Terus singkat cerita, waktu itu tuh udah mau akhir kan, maksudnya masih di tengah-tengah sih, waktu masih TO, belum ujian praktek. Terus si guru itu tuh real ngedeketin aku loh kak. Waktu dia tuh kan kalau lagi mapel dia tuh pasti kan suka ada upraknya ya, jadi kayak kita tuh praktek di kelas tuh kayak bikin surat, bikin word, bikin data, langit but data, pokoknya gitu-gitu macam-macam kan. Aku tuh ke depan sama teman aku tuh bagian teman aku kan bertiga, jadi ngode lah, mau sih lu ke belakang aja. Jadi kan kalau misalkan lagi praktek kan otomatis aku di sini nih. Ini kan si gurunya, ini kan papan tulis di belakang itu kan meja kursi guru, dia duduk situ. Ini tengahnya meja, ini aku, jadi satu bangku. Nah, pas lagi umrah itu, dan aku bilang, "Jalu ke belakang aja." Ternyata si guru itu tuh lagi kamera, apa sih, si HP-nya tuh lagi gini nih, kayak tapi kayak pura-pura lagi ngapain, padahal mau motoin aku. Itu jujur udah kejadian yang wah gila nih, kata aku nih guru kayak obses banget, kata aku. Enggak tahu itu tuh ketangkep ya fotonya gitu kan. Akhirnya aku ke belakang. Si guru itu tuh kayak gimana sih Kak, kalau emosi kayak orang enggak bisa dapet fotonya, kayak suara itu kayak gitu, kayak enggak bisa ah, pokoknya aduh gue enggak dapet nih ini foto nih semuanya gitu kan. Akhirnya aku udah di belakang. Setiap maaf ada dia masuk, apa pasti itu ke kelas aku tuh senyum-senyum Kak, dan ngarah ke aku senyumnya. Kalau dari terus udah tuh singkat cerita kan udah mau akhir tuh. Nah itu tuh udah beres TO waktu itu tuh, udah mulai latihan gini-gini. Aku lagi latihan dipanggil lah waktu itu, kan aku tuh ke bagian seni musik kan, kebetulan si guru BK-nya itu kebetulan guru SBK juga, namanya Bu Mel. Waktu itu tuh adalah temen kantornya juga, Bu Ica, lagi ulang tahun Kak. Yang bikin aku kaget ini kan semua guru dikasih kuenya kan pas Bu Ica ulang tahun. Nah si kue yang si Pate Didi tuh gak dimakan. Satu guru namanya Kak Al manggil aku, kayak itu loh panggil Moza dong. Aku ke kantor lah, bilang assalamualaikum Kak, ada apa? Waalaikumsalam, ini Za ada kue. Aku kaget, ah kue, siapa yang ulang tahun? Aku kira teman aku, tapi aku gak langsung ambil, karena waktu kejadian yang tadi yang ngefotoin aku diem-diem si Pak Teddy itu, aku jadi takut dong. Aku bilang dulu sama Bu Ica, Bu ini terima gak? Loh ini mah kue ibu yang ulang tahun sekarang. Oh gitu Bu. Lah terus ini kue dari siapa? Kayaknya di Pak Teddy deh. Udah jangan-jangan dimakan, jangan, nanti dikiranya kamu baper lagi nerima dia, nerima akses masuk buat dia gitu kan. Oh iya Bu, akhirnya beres tuh, gak diterima. Dia kalau gak salah bad mood deh, kayak kok gak diterima sih kue gua gitu kan. Apa ada yang bilang ini dari gua? Akhirnya beres si guru BK yang tadi, Bu Mel tuh manggil aku lagi di depan ruangan kelas 12 medikal, panggil Moza katanya ada temen aku. Akhirnya aku nyamperin, aku bilang, kenapa Bu sini ngobrol berdua? Moza sebenarnya Pak Teddy tuh suka sama kamu, lihatnya bilang sama Bu Mel itu.
1: Oke. Kamu sih lagian main bilang ganteng-ganteng aja,
0: kan bisa lebih baik ke dia.
1: Jadi kan baper ya, baper si bapak satu ini. Udah makanya orangnya baperan nih, jadi orangnya cancer kayaknya.
2: Enggak, maksudnya masalahnya umurnya udah 32 loh Kak. Kayak gak mungkin dong, kayak aku belum nikah terus umurnya udah 32, kataku. Wah gila nih kata. Nah singkat cerita nih, masih ada lanjutannya. Terus dibilang lah katanya suka Bu Mel tuh nyeletuk gini, yang bikin aku masih ingat dan yang bikin aku sakit juga, kayak kok ada sih guru BK menanggungjodohin si anak muridnya, padahal dia udah tahu aku tuh udah ketakut sama tuh guru kan. Dia tuh bilang gini, ibu tuh mending kamu sama Pak Teddy dibanding sama cowok di luar sana yang gak bener. Maksudnya apa ya Bu, kata aku kayak gitu. Aku sontak kaget dong dalam hati, kayak anjir nih guru kok bisa-bisanya ngomong gitu kan. Akhirnya aku pas nyampe kantor lagi, aku cerita lagi lah gini-gini. Terus sama Bu Ica yang tadi yang ulang tahun dibilang gini, lah lu Mel udah masih mau jadi jauhin sama lu, tapi dijodoh-jodohin lagi sama lu. Buat lu aja kalau mau dijodohin, aku dibela lah sama Bu Ica. Kata Bu Mel, gak mau lah, gua udah punya cowok, kata Epe. Nah makanya ya udah jangan gini si Moza lah, kasihan kita kan lagi gini si Moza dari tuh guru. Akhirnya waktu itu terakhir aku ikut OSIS ya kayak waktu kelas 3 kan mau ke konser, ada acara LDKS. Nah itu tuh di villa kan, aku ngalamin sesak gara-gara aku kan lagi di atas, jadi kamar OSIS tuh di sampingnya tuh ada biliar. Si guru aku tuh iseng lah ngobrol sama OB-nya Pak Yadi, emang deket sama aku. Ngobrol-ngobrol gini, aku padahal cuma nyapa kayak Pak Teddy, maksudnya kan aku nyapa ke guru yang ini nih, gak mungkin dong aku gak nyapa sama si Pak Teddy ini, kayak gak sopan gak sih masuknya, kayak gak punya adab banget kan. Akhirnya finally aku sapa kayak Pak Teddy, gak tau jawabannya apa, bilang gini, apa sayang. Itu langsung aku masuk kamar nangis kejer sesak lah, karena kan aku kan kalau nangis berlebihan suka sesak ya, kayak emang panik, aku kan punya panic attack ya, jadi aku kaget lah, panik kan. Temen aku kaget, yaudah dipanggil lah OSIS yang lain gini-gini, tapi aku malah dihujat waktu pas lagi evaluasi beres acara pas hari Senin kalau nggak salah, eval tuh habis ada KS. Iya gini-gini, ngapain sih ada ngalamin pingsan, katanya gitu. Di sini lah aku mau marah, tapi ya gimana ya, kondisi aku masih yang ngedown banget gitu, yang ngedown banget kayak gak mungkin dong kalau aku marah gitu ya, takutnya dipikirnya apa gitu kan. Akhirnya aku terima aja gitu kan, terima mau gak terima gitu kan. Akhirnya beres, si pas ada pelajaran terakhir, sebelum penutupan operasi dulu itu, si anak medika tuh ternyata ngalamin juga, tapi dirangkul si anak medika tuh, kayak misalnya belakang loh kak, kayak dia tuh beralih ke kursi si anaknya yang tadi aku kayak gitu, terus dia tuh ngerangkul gitu dari belakang, katanya itu sambil kayak duduk di kantor gitu kan, cerita ini gini, tapi ngedeketin. Terus ada satu anak medika bilang ke aku di waktu di luar kelas medika, dia tuh lagi di kelas 11 medika lagi belajar TIK. Iya za, katanya tuh dia tuh katanya sih siang ngasih tahu aku tuh anaknya tuh agak-agak punya indigo atau apa gitu ya. Iya dia tuh punya kayak ada yang bayangan hitam lah pokoknya di belakang dia tuh. Jadi ngasih kayak auranya negatif lah pokoknya, ngasih tahu ke aku. Terus juga ternyata aku katanya ada di laptop dia gitu kak ceritanya. Akhirnya aku cuma bisa nangis kejer, aku bilang sama mama aku, tapi akhirnya ya kasusnya nggak dilanjutin karena kayak ya udahlah. Terakhir aku kan kemarin si guru yang Bumel itu kan, yang guru BK itu kan nikah ya. Pas nikah si guru TK itu ada datang, kan aku tuh udah setahun tuh gak ketemu sama dia. Ketemu dong, aku kaget, aku mau muka, dia udah ngeliat muka aku di depan, ya di semoga merinya masnya. Pas aku mau, kan pulang tuh hujan, posisinya tuh di gedung C gitu kan, yayasan kan. Turun tuh ke tangga, aku tuh ngikutin teman aku lah, samping gak mau deket-deket sama dia. Gitu sih kak cerita aku malam hari ini gitu. Bye. Aja
1: Oke. Okay.
0: Sampai tadi laptopnya ya tadi ya.
1: Iya benar. Sepertinya Allah. By the way, thank you ya cerita pengalamannya kamu yang horror ini ya. Aduh, ini bukan terlalu frekuensi padahal ya.
0: Tapi horror sih ini. Iya, kalau misalnya dia POV-nya Moza sendiri.
1: Iya, 2-3 kerak telur cerita kamu horror.
0: Horror. Takutnya.
2: Aku mau pakai dulu boleh gak sih sebelum penutupan?
1: Boleh. Apa
2: oke,
1: deh?
2: Ini maksudnya bahasa Sunda apa?
1: Cakep.
2: Oke, Saninten buat Saninten.
0: Cakep.
2: Dipilih di Parapatan.
1: Cakep.
2: Ampun tuh, Nabdi ampun tuh, Bilisir Kalepetan. Saya Moza Priola, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you. Horor sih ini.
1: Iya, jadi horor banget ceritanya.
0: Oh, dari
1: POV-nya nempel-nempel, jadi gue nempel-nempel. Kram.
0: Kelamaan megang.
1: Dan yang pasti Isam Muda, ketika kita dicintai ya kan.
0: Itu obsesi.
1: Di obsesi gitu dan kitanya malah jadi trauma ya. Trauma. Kita itu harus bercerita.
0: Iya.
1: Kena dia omara.
0: Tapi kok misalnya emang kayak gitu kasusnya kan takutnya ini kan
1: dia mau tiga dua lagi ya.
0: Iya, takutnya kan emang berbuatnya lebih jauh. Ini kan udah termasuk foto-foto privacy. Pertama privacy dia yang melanggar kan secara apa ya, tidak ada izin kepada Moza gitu ya kan, terus disimpan secara diam-diam di laptop. Nah itu sebenarnya udah di luar apa ya, udah di luar inilah ya, jatuhnya tuh di luar kebaikannya.
1: Iya betul sekali, itu di luar kebaikan.
0: Betul sekali.
1: Semoga apa ya, bisa beretika di tempatnya gak sih, soalnya ini lingkungan sekolah juga ya, cinta-cintaan kayak gini ya, dicomblangin sama guru-guru.
0: Iya didukung, what? Didukung sama guru yang ceweknya.
1: Iya, ini malah disetujuin sama guru BK lagi, pimpinan konseling yang harusnya membimbing dan mengkonseling ya.
0: Iya, ini mah kayaknya harus dikonseling sih.
1: Iya betul sekali, waduh sangat BK tidak memerin.
0: Iya, apalagi ntar yang namanya guru ya. Yang guru itu kan contoh lah ya untuk murid-muridnya, masa contohnya aja udah gak bener. Ntar muridnya ikut-ikutan dong.
1: Iya betul sekali Insan Muda. So buat kamu yang masih pengen bercerita Insan Muda, kita kita temenin kamu di sini sampai jam 12 malam.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: 105,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Oke, insan muda, sekarang udah jam 23.45. Tak terasa juga kita sudah di penghujung acara.
2: That's right, dan ya pasti kita ucapin thanks for all on the station. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata di sini.
1: Iya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, insan muda. Selamat beristirahat, buat kamu yang istirahat. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas kamu ya.
2: That's right, terima kasih buat yang udah gabung, yang udah komen, yang udah telepon juga. Have nice dream for all. Dan kita bakal ketemu kembali di minggu depan berarti ya, Bi.
1: Iya, berarti hari apa ya? Rabu ya kalau kita tuh.
2: Yes. See you next time, Insan Muda.
1: Dan bye-bye.
2: Bye-bye.